ma ake kota mai kamar zuwa kan aika ka fatanin al'ummar karamar hukumar tarauni a bana suna cikin alkhairi bisa dacewa da dan kurin irin albarka hana rabo malam nasiru bala aminu jaoji dan takarar majalisar wakilai na tarayya dan wakiltar karamar hukumar tarauni a tutar jam'iyyar APC tabbas al'ummar tarauni sun shaida mamakon ayyukan alkhairan da jaoji ya aiwatar a kowane bangare na cigaban al'umma tun bayan rike da kowane mukami da ya hada da rabon motoci babura rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah bada tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar tarauni da kuma shiga sha'anin al'umma na jaje da na murna al'ummar karamar hukumar tarauni mi tanajin ruwan kur'u domin kada su ga honorable Nasir Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a tutar jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar tarauni wannan sako ne daga awwal barista mai turaren wuta.

0: da uku da dubu daya a zangon FM.
1: Mai kama ake kota mai kamar zuwa kan aika ka fakanin al'ummar karmar hukumar tarauni a bana suna cikin alkairi bisa dacewa da dan kwarin irin albarka hana rabo malam Nasiru Bala Aminu.